0: syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi wallahu alam, kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini sebuah, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hani bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hani bin Buraik belum ada, kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan Asy-Syaikh Rabi' menyalahkan semuanya, baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka? Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati, di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah,
1: Syekh Robi dengan tegas
0: menghargai data-data dari Ustaduna Luqman ba'abduh hafidhahullahu ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu.
1: Pembelaan Abdullah al-Mar'i Hani bin Burai tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman.
0: Dengan segala hormat.
1: Data-datanya Ustaduna Luqman.
0: Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula. Sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja. Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari. Dibanding Dzulkarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulkarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulkarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya.
1: Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka. Pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali.
0: Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi.
1: Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya.
0: Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Syekh Rabi dengan tegas
1: menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh
0: dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman ba Abdu Hafidhahullahu Ta'ala, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu, dengan segala hormat. Nah, subhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa?
0: Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada Waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah. Bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah.
1: Dan ini juga diketahui oleh

0: oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Asy-Syaikh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Asy-Syaikh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Asy-Syaikh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Asy-Syaikh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa ab'iduhu 'anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Asy-Syaikh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami. Walartibato lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wama radiya ayyakuna ma'ahum. Serta tidak ridho untuk bersama mereka. tidak ridho bersama Abul Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat, dengan segala hormat, juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat, nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat, kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi', metode Al-Imam Rabi' dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kala, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak, nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya.
1: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita. Bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain
0: terhadap hizbi sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulkarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulkarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama. Pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Bukhari, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalifah Salama dan sadar dan sengaja bahkan mengajak ikhwah untuk beraksi dan markas dakwah Khalifah Salama. Ini saja sudah ngetar ya ikhwah. Ya, kita tidak pernah mengetahui dari Zulkarnain sebelum dia tadi. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah?
1: Bahkan lebih parah dari itu.
0: Dan kejadian suku. Dan Abu Haris, hadahullah, telah menjadi Ahmad Marani sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya.
1: Bahkan waliyatullah na'allah assalamu'alaikum afiyah
0: Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang hizbi ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Membuktikan bahwa terkaitan Abul Harith dan hizbi ikhwani bukan sekedar tituan bagaimana lainnya. Baik ketika ada merupakan bentuk kepercayaanmu Abul Harith kepada Mabang Nani ingin menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dataratnya.
1: Ayuh ikhwah, hina ni rahimakumullah. Dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti bersikap berbudaya seperti ini.
0: Sebagaimana dinukil dari Al-Imam Al-A'raj rahimahullahu ta'ala, belum mengatakan kau la yas'aluna 'anil rajul ba'da kana. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara.
1: Mamsah
0: wa madfalu wa qulfuhum minan nas. Perkara tersebut pertama, mamsah, ke mana rancak kakinya berjalan dan siapa ada bergaul. Yang kedua, madfaluhu, ke mana dia masuk, tempat siapa dia datang.
1: Wa qulfuhum minan nas, siapa orang yang menjadi penanya.
0: Abul Harith menjadikan rahmat ring sebagai tonah, sebagai penghubung macoblang untuk dinikahi orang janda kendar yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulkarnain? Itu pun Dzulkarnain takdir oleh para ulama, oleh Imam Rabi.
1: Tadi mungkin pada Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibar dan juga Imam Al-Lata Idam Aikob, dan bila antum lihat dalam kitab Lamtur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad

رحمه الله. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, Iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu. Sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah sulibah halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang.

terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, "Aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Nah, pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul asar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu, mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya.

0: Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harits. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh Salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harits, para pengikut Abul Harits, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Harofa. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada. Kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Nah, oleh ini al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ulai litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Syekh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah bin Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. dari Ubaidullah ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi Naam, qala li Zaid ibn Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibn Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas, dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyanah. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang. Kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya Anda katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur Anda katakan, Anda secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, Anda Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu Anda tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah,
1: Nanti akan muncul lagi misbahat. Oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah. Sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hanik bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hanik bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal. Syakharovan. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hanik bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya. Bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hanik bin Buraik yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah. Asy-Syeikh Rabi' dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hanik bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. La nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith tidak ada apa-apanya. Keduanya Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syeikh, sampai digelari oleh Asy-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja. Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Sebelum menyimpangnya, Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Syekh Rabi' dengan tegas menyalahkan Askari, Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman Ba'abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah. Subhat yang terus digaungkan, yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu.

Kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah. Data-data kita sudah sampai. Sudah kita sampaikan. Baik secara langsung. Dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat. Dan juga kepada Waliduna. Syekhuna Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau Syekh Abdul Ghani tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah. Dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah. Sudah sampai pada puncak hikmah. Dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah. Bahwasannya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda. Di Naam KBBI, apa makna adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia. Dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban. Kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis. Dan beliau mengakui. Betapa hikmahnya. Asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat. Pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu? Pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025. Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa ab'iduhu 'anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah,
Dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami. Walartibatu lahu bina. Dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wama radiya ayyakuna ma'ahum. Serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abul Harits dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harits. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harits berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harits tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harits dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harits juga sama sekali, dengan segala hormat, tidak akan merubah kebatilan Abul Harits menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah

0: yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita. Al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau Syekh Arafat, dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri, yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Nah, di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kalla, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya.
1: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah wala hawla wala quwwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat barengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal'afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat barengrengi. Dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah,
0: Rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara. Mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkhaluhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lammuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham, apa yang telah dinukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mash, sebenarnya itu sudah cukup. Namun babil fa'idah, dari menambah fa'idah, tanqilkan ungkapan lima fudil ibn Iyad. Iyaka antajlisa ma'a man yusiru 'alaika rudd. Hati-hati kamu, sekali engkau duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlis ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama ikhwan nafsu. Fa inni akhafu 'alaika maqtallah. Sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan dengan murahan Allah menimpa. Al-Imam Ibn Al-Qari meriwayatkan perkataan Imam Utbah Al-Ulam rahimahullah, "Man yad'u khalatat as-sahil bid'ah, subah la la tusum." Yang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibul bid'ah, maka akan dicabut dari amannya sunnah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini membuktikan bahwa terkait Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain yang selalu hadir. Kita pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain dijadikan Yidawas sebagai wasithah, sebagai macam belang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara yang berhutang ini.

كان هناك أهل السنة واعي. Jika di sana ada ahlu sunnah yang benar-benar faham, sadar. Wallahi, lau zakkahum Ibnu Baz wal al-Albani, ma nafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, dita'dil oleh al-Imam Ibnu Baz, oleh al-Imam al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama. Hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan sikap-sikap mereka, dengan pikiran-pikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Ini kelima, komparasi yang kelima. Yaitu tentang sikap dusta. Dan kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harits, sungguh dustanya Abul Harits lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas dustanya. Juga dari sisi kualitas. Dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Syekh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar. Menurut saya, ketika Abul Harits pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harits datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syekh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harits, benarkah engkau telah mengutus Abul Harits dengan misi tersebut? Nah, pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul asar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu, mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harits dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari

sisi bobot berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harits. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harits, para pengikut Abul Harits, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Harofah. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safi. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada. Kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau, falihada lamma su'ila al-imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahidah. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba syadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ulai litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Syekh Harofat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat kathirah wa kathirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah Ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi... Naam. Qala li Zaid ibn Abi Unaisah.
telah memberitahu kepadaku, Zaid ibnu Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab, jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas, dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib. Kata beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi talim minas. Karena kau menulis dirinya, jangan kau menulis ilmu, jangan kau mengambil riwayat daripadanya, karena kau menulis di kalam nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pencerahan manusia. Terdasarkan buat saya yang dinukil oleh Su'arufat ini, kata Nusayfa, fa'if ibatan ma'adarik, bukti umuri da'wiyah, wa'ikhtalif amwal nas betuli wal khiyana, lalu bagaimana dengan seseorang, yang dia itu berdusta dalam perkara dakwah. Lalu saja, adiknya Jarir, Ibn Jahmid yang bernama Anas, ini tidak boleh diambil ilmu yang bernama Anas. Itu tak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia. Ucapan biasa, ucapan mu'amah bisa mungkin. Atau bagaimana ada orang yang berdusta atas nama Allah. Aman, bikadibu wali khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustadz yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran, zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima.

Sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya Anda katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf, jujur, ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bari.
waktu itu. Hani bin Burai belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka, pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya. Bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Si pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Mereka Abdullah Al-Mar'i yang dulu kita hormati, dan sekarang dia. Hani bin Buraik yang dulu kita hormati. Beriman kemana di sana? Al-Syirah dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Abdullah Ta'ala dan Rizki Allah dan Allah Haribu. Kebelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik tidak bermanfaat. Tidak dapat menelakkan data-datanya Ustaduna Luqman dengan dalam rumah. Dengan salah rumah. Dan Rizki Allah Ta'ala. Ini realita. Dari kumpula sama resi terjadi pada Tasus Askari dan Zul Amal. Maaf-maaf saja. Abu Larif tidak ada apa-apanya ilmunya Bani Askari di Bani Quraisy. Dari sisi dakwah, Abu Larif tidak ada apa-apanya dan dakwah Askari itu karenain sebuah penyebab. Namun kenapa sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Zul Amal? Di mana sekarang Bani Quraisy? Yang dahulu sebelum menyebutnya kita hormati. Kita muliakan ilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mudahnya. Di Bani Quraisy tidak ada apa-apa. Dunia Askari dan Abdul Akmal mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu menyimpang Asyik sampai gelari ke Asyik Al-Hami bin Bas sebagai Al-Alamah Muhammad bin Hadi Ahmad Ali. Dengan segala hormat, maaf saja. Syekh Rafi ada bapaknya ilmunya banding dan Asyik Muhammad bin Hadi. Belum menyimpang Muhammad bin Hadi. Maaf saja. Syekh Rafi ada murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apa ilmunya Syekh Rafi dibanding dengan ilmunya Asyik Muhammad bin Hadi semen. Di mana sekarang? Muhammad bin Hadi. Asyik Rabi dengan tegas menyahkan Asyari Dul Amal beserta pembela-pembela dari kalangan Masyaikh. Dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala la nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Subhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna Syekhuna Asy-Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau Asy-Syekh Abdul Ghani tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah dan itu tidak berubah sampai sekarang.

penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harits sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan adinda? Dan kenapa dia disebut adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata adinda di Naam KBBI. Apa makna adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan belum mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harits. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah. Kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harits. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina,
Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wa ma radiya ayyakuna ma'ahum. Serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya. Tentang khianatnya Abu Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abu Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka, ayuhal ikhwah, di sini, ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abu Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abu Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'adil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abu Harith, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abu Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi', metode Al-Imam Rabi' dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abu Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita

0: dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini, lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kalla, sekali-kali tidak. Al-Imam Mukbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga. Yang mana di hari akhirat nanti, telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut. Dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau. Tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya, mengatakan, ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Mukbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Nah, dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تكن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. دينا مجددا بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتابنا كصحابة علمية كتابنا ميتو إكمتاسي سبقي سبق ما جدول بسر كتاب بندنا لا أرتين أو سامت نكر حقيقة فتنة أبو الحارس dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita membawa ahli ikhwah tidak lain demi menjaga kurnia sunnah dan mementeli ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk sentiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali kepada-Nya. Tiga poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Sekarang kita masuk ada poin keempat untuk sesi yang terima ini. Mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan tingkat kepercayaan Abu Harith terhadap Hizri Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Zulkarnain terhadap Hizbi Suri. Kita mulai dengan Zulkarnain. Sudah kita singgung pada sebelumnya bahwa

Dahulu, sebelum Zulkarnain hadir, dia tidak pernah mendapatkan informasi atau rekan jejak. Pasnya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawas. Kita pernah dengar ketika itu sebelum dia tadi duduk bersama, jalan bersama atau menjadikan Yazid Jawas sebagai kepercayaannya dalam pusat. Menjadikan Yazid Jawas sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah, ayuhal ikhwah. Yang kita tidak pernah mengetahui dari Zulkarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat marengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang hizbi ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur hizbi ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat marengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan rahmat parengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak

jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar.

Albani, manafa'uhum, manafa'ahum hada. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibn Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka bimawaqifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Haris, sungguh dustanya Abul Haris lebih-lebih dari sejumlah desmantis dustanya juga dari sekualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asyik Rofa. Dan pengen serup tidak kepada Asyik Rofa. Nah, ini seperti itu. Menjatuhkan Asyik Rofa. Merehkan Asyik Rofa. Tidak memelankan Fatwa Asyik Rofa. Mengatakan bahwa ini kebesaran yang sangat besar menurut saya. Jika Abu Haris ada berapa ikhwan mengatakan aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidz telah menyimpang manhajnya. Para asatidz di Indonesia telah menyimpang manhajnya tak kecuali siapapun dia. Sehingga Abu Haris datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar. Atas nama Asyik Arafat, tanpa menggunakan kasar mati kepada beliau. Mari kita angkat kepada Asyik Arafat. Tentang perkataan dari ini. Dari Sa'ih Adnan Kalafdaw, Islam Muslih, Al-Harif, Tertengkul Tamus, Abu Haris, dan misi tersebut. Ada satu edaksi yang akan memperbaiki kurikulum Hatin Najib Arab. Pada pihak yang diminta lebih daripada itu, mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin Indonesia. Hasyi wa anak kalafat. Apa benar engkau mentus Abul Haris dengan misi itu? Nah, ada kedip. Apa jawaban Syekh? Nah, ada kedip. Tidak, itu adalah dusta. Maka Allah tuh, sumpah aku tidak mentusnya. Aku tidak memperbaikinya dengan misi tersebut. Jadi kau tidak pernah dengar. Tengkaskan. Penyertain. Seperti itu saja. Bukan tidaknya dusta. Namun dari si bot. Berat dustanya yang ditentang dustanya Abu Haris, dusta demi dusta, dari bobotnya, dari beratnya dusta dia, dan tidak terhuni dengan mudahnya Islami, tidak terhuni dengan mudahnya Islamiin. Hai para ukulit Abul Abu Haris, tapi Abu Haris tak kalian sadar tidaknya kepada syafaat berpadanya al-ilmi juzwahdul ilmi antolik ibn al-ilm al-bzari wa'in ikhabata al-buk wa'asih al-hawal dengan al-ilm berdasar seorang dan orang penuntut ilmu yang si temua meskipun

terbukti kisahnya. Apa jawaban beliau? Ashkafa, la yajuzu al-akhdu wa'iman adab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang berdosa. Al-Ghadiru alihiyyatu. Justru yang wajib bagi seorang dusta untuk bertobat. Walisa ahlan litaris. Dan dia sepantas untuk menar. Walau yu'udhu ilmu al-kadab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wa'an isari. Dan tidak pula dari orang dulu. Wa'an ahli lidah. Dan tidak dari ahli lidah. Farihada. Kemudian meneruskan. Bapak beliau. Farihada. Lama su'ilal imam Ahmad. Ad-rajulin tabat al-kahidah. Tapi ini Imam Ahmad kena tanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sedusta. Dari bawahnya yang ikhwah. Imam Ahmad kena ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawab Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adlah. Orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Dan klip sendiri karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya. Sangat berat, saya dulu abdan ayatan ha'una ilik tegris. Maka tidak boleh sama ramanya orang yang berdusta untuk dibertanggung jawab mengejar. Dan Abu Sufyan nasahullah. Hendaklah dia memperbaiki dirinya. Terlebih dahulu, yahtaju ijalul ilm kahiran hatta yatarba wa ta'adab. Hendak untuk terus masih terus menuntut ilmu. Agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Jawaban Syekh Rohlah. Pada jawaban beliau ini, kita kesan, ya Syekh, ia kan hadis min kadar kabatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau lakukan ini tentang orang yang berdusta, hanya dengan sekali dusta, kaifa biman sabat alaihi kadzbat kathirah wa kathir tablu al-afaqi umurin wa sa'il mukhalifah. Antum bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan dustaan demi kedustaan yang terseluas dan berbagai perkara dan masalah yang bermacam. Ternyata tidak cukup sampai situ jawaban Syekh Arafah. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah bin Amr. Beliau menuliskan, Wai dan Imam Ibn Hibban dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah bin Amr berkata qala li Zaid bin Abi qala li Zaid bin Abi Nasa dan memberitahu padaku Zaid bin Abi Nasa la taktub an akhi Yahya bin Abi Nasa innahu kadzab, jangan engkau menulis atau mengambil ilmu mengambil baik dari saudara pun bernama Yahya bin Nasa karena dia adalah seorang pendusta. Karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas, jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdhibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyanah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia.

0: ya, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yakhtalisu amwalan nas bil kadhibi wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi subuhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, Jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir, pamungkas. Ini pada poin yang ketujuh. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abdul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin keenam ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abdul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah. Contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abdul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf saja. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi wallahu alam, kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi misbuat, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hani' bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'adil, tazkiyah keduanya. Bahkan Syekh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani' bin Buraik yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Syekh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Demikian pula, sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja, Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulkarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulkarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulkarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja, Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu, dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna. Syekhuna As-Syekh Abdul Ghani Awsat, ketika kami sampaikan kepada beliau As-Syekh Abdul Ghani tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah. Dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah. Sudah sampai pada puncak hikmah. Dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Awsat sampai sekarang tidak berubah. Bahwasannya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di naam KBBI. Apa makna adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau, saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Nah, bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban kalian, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah. Kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah. Wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni Ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina. Nah, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wa ma radiya ayyakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abul Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta.
1: Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Harovat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi', metode Al-Imam Rabi' dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Asy-Syaikh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Asy-Syaikh Rabi', Al-Imam Rabi' kepada Asy-Syaikh Arafat, tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Asy-Syaikh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Asy-Syaikh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kalla, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut.

umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا الله أحبه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن المتقن بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كي لنجدكم سيسم محاضر إلميه كي dan metode komparasi sebagai menjudul besar kita bandingkanlah agar engkau selamat menerah hakikat fitnah Abdul Haris dengan pola-pola penyimpan dari lainnya. Langkah ini kita tembuk ayat ikhwah tidak lain dan menjaga kurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan mesin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari kita. Ini din iman wa rahimakumullah. Tiga poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya telah kita bersama. Dan sekarang kita masuk poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan tingkat kepercayaan Abdul Haris terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada seri sebelumnya bahwa dulu sebelum Dzulqarnain dihadir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rentetan jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Bawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia kadur, duduk bersama, jalan bersama, atau jadikan Yazid Bawaz baik kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abu Harith, sebagaimana kita telah ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid As-Salama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengejar ikhwah untuk berinteraksi dan merekas dakwahnya Khalid As-Salama. Ini sudah mengetahui ikhwah yang kita tidak pernah mengetahui Dzulqarnain sebelum dia dihadir. Ini sudah marah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah memakan dan disendiri manhaj dan akidah? Akan lebih parah dari itu. Dekadinya sebelum itu, dan Abu Haris, Allah

menjajah mengingi sebagai wasito bagi penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah nas'alullaha assalamata wal afiyah Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada Rahmat Barengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara. Mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Barengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mash, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil faedah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu.

juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian.

maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'adil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka, bimawakifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La, hadza kadzib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui

dengan mudahnya oleh Salafiyin. Wahai para muqallid Abul Habil Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Ditanyakan kepada Syekh Harofah. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau, falihada lamma su'ila al-imam Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahidah. Maka oleh ini al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah, al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ulai litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Harofah. Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Harofah. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari al-Imam Ibnu Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibnu Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi qala li Zaid ibn Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah
Fa innahu kadzdzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustadz yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai
kesimpulan dari poin yang kelima. Jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman poin yang sangat dasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Al-Hari. Ingat, poin ke-6 ini kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditakdil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya Anda katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur, Anda katakan. Anda secara pribadi, wallahu alam, kalau antum salafiyun yang lainnya. Anda, Abu Fuad, pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu Anda tidak mengenal seorang Syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005 kita telah mengenal, waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser, kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i. Waktu itu Hadi' bin Buraik belum ada, tapi syarof. Maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdul

Al-Mar'an baik ternyata tidak bermanfaat adil tazkiyah keduanya as-khabir menyalahkan sebenarnya baik keluarganya ataupun pembela-pembelanya lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela dulu pensar dari alam masih karena mereka adalah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati di mana sekarang dia Hanif bin Umayyah yang dahulu kita hormati belum dimana di mana dia sekarang Al-Syurabi dan gas menghargai data-data dari Ustaz Luqman Ba'abu Fidallahu Ta'ala Lanzikallahi Adhan Wallahu Hasibu Tambahan Abdul Marihan Ibn Burai tidak dapat tidak dapat mengalahkan data-data dari Ustaz Luqman dengan segala orang dengan segala hormat Lanzikallahi Adhan ini realita dan dia pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dul Akmal maaf saja apa-apa Allah tidak ada apa-apa ilmu di masyari dinding dulu kena dari si dakwah pula tidak ada apa-apanya dengan dakwah Askari dan Dul Karnain belum kami bimbang namun sekarang di mana sekarang Askari di mana sekarang Dul Akmal di mana sekarang Dul Karnain yang dahulu penyimpannya kita hormati kita kulihkan keilmannya dakwahnya juhudnya mudahnya dibanding dalam hal tidak apapun keduanya Asyari dan Akmal menyebabkan suaka. Pembelaan dari Imam Besar yang ketika itu menyimpang. Asyik sampai digarang oleh Asyik oleh Imam Ibn Masbad al-Alama Muhammad bin Hari al-Madhuli. Dan segala hormat afmah saja. Yang harap tiada apa-apa yang mengeban dan Asyik Muhammad bin Hari. Sebenarnya banyak Syekh Muhammad bin Hari. Maaf-maaf saja. Oleh harap tiada murid dari Syekh Muhammad bin Hari. Tidak ada apa-apa ilmunya Syekh Roha. Dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hari sebenarnya. Nam Masar Muhammad bin Hadi. Asyik Robi bin Das. Menyatakan Asyari Dul Akmal. Serta beberapa pembelanya di tengah masjid. Dan menghargai data-data dalil dari Ustaz Luqman. Abu Hafidhullah Ta'ala. Lan Zaki Alallahi Ahad wa Allah Hasih. Dan segala rumah. Coba. Yang sudah ini sebenarnya sudah terangka. Sejak. Sesperam Muhammad Rohini. Sekampak bulan lalu. Kenapa kalian datang? Kenapa tidak sampaikan kata saya? Kenapa kalian itu tidak diperlihatkan kepada saya? Kenapa? Kenapa? Itu sudah bangga. Karena itu sudah sampai. Sudah disampaikan. Bersedar langsung. Bagaimana secara langsung? Pada Syekh Zakaria, kepada Syekh Al-Had, dan juga kepada Waliduna, Syekhna, Syekh Abdul Qadir Ausa. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Qadir, tentang sikap-sikap Abu Harith dan metode pelaksanaan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan beliau betul menghargai upaya para asatidah dan beliau mengatakan bahwasanya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai ke puncak hikmah dan itu berubah sekarang. Dilihat dari Asyik Abu Qadir Ausa sampai sekarang berubah bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani nasihat Allah sudah sangat hikmah. Dan ini diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Dan ada kedawai khusus untuk Anda yang ada di Samarinda. Mungkin ada namanya siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Mungkin pada disebut Adinda, ini menyangkah atau menjatuhkankah? Tentulah kata Adinda di Adinda. Apa mana Adinda? Datuk akrabnya ada dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu'ad.

dengan adinda yang bisa Anda. Itu Anda panggil dia adinda, Anda dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Adik, dipanggil kakak sama dia, dia akan panggil adik. Panggilan keakraban, panggilan penuh dengan kasih sayang. Beliau tahu persis. Beliau mengakui. Berapa hikmahnya? Bersabda. Dalam mengenai, khususnya abad. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Awsat sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan, Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita tidak mungkin kumpul kepada Syekh Zakaria. Kita tahu apa jawaban kepada Syekh Zakaria? Nah, menamakan kepada beliau di Sela-sela Dauro, mudah yang keempat, pada tahun 2025. Sama dengan yang kita sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Awsat. Lantas apa jawaban dari Zakaria ketika itu? Ada di sela-sela Dauro Muzani yang keempat 2025. Ihdaru hadar rujud. Waspadalah kalian terhadap orang ini. Ini ulhari. Ma'inna ukhil. Orang ini berbahaya. Abi'iduhu adil manasid al-mimah. Wahadirunuh. Jauhkan dia. Dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wahadirunuh. Ingatkanlah selain dari orang ini. Yang tidak cukup sampai sini. Utapan Syekh Zakaria ketika itu. Sebelum beliau dari Dauro Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada Hasan Tiga di Jemaah kepada Lali Ustafir. Apa yang beliau katakan? Cara yang beliau sampaikan idan hadirun huk. Kademikian, ingatkanlah salafi dari orang ini. Hatta layak terbih ba'dunas. Agar supaya sahaja masih yakni salafi tidak tertipu dengannya. Nahnil man yuhid. Kalitan anak uli hasilna. Hendaklah Luqman, Ustazullah Luqman. Mengeluarkan pernyataan. Bahwasannya Abu Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami. Walat batalah hubik fina. Dia tidak wakil kami, tidak memiliki hubungan dengan kami. Am wa ma rayyayatun ma'hum. Serta tidak rido untuk sama mereka. Tidak rido sama Abu Harith dan yang beramnya. Yang kita sayangkan. Dia berubah. Yang segala orang. Dengan segala hormat, juga kita sayangkan terhadap Syekh Al-Fat yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data yang dahulu kita tahu tentang dustanya, tentang khianat Abdul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abdul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Dan kita sayangkan perubahan itu. Maka, ayat ikhwah. Di sini, menyatakan bahwa perubahan Syekh Al-Fat dalam sikap terhadap Abdul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, perkesan-perkesan adinda Abdul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan tadi dari Syekh Al-Fat yang sekarang kepada Abdul Harith juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kemudian Abdul Harith menjadi hak. Kenapa?

Lihatlah bagaimana sosok Atma Murti Ibhati. Kita tidak melihat metode penanganan beliau pada asrama. Jazakallah hormat. Karena mengurangi rasa hormat kita kepada asrama. Kita tidak melihat lagi metode Asyik Rodi dan Imam Rodi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada asrama. Pada itu, ahli ikhwah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, itu tidak akan memberikan bukti kesalahan dan kedustaan Abu Harith. Kenapa? Syekh Arfa, Syekh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita. Al-Juruhul Mufassar, Muqaddamun Al-Aliyyil Mubam. Syekh Rabi menghargai dataknya Ustaz Luqman. Menyalahkan orang-orang yang mendukung Al-Qurnain, masyaih yang mendukung Al-Qurnain. Dan nyalahkan masyaih yang mendukung sekali. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Al-Imam Murti bin Hadi Al-Mutalli. Mengukuhkan kita atas kaidah salafiyah yang murni. Menyelamatkan kita dari sikap taklid buta pada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita langkah pada poin ketujuh. Kompas yang ketujuh. Yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Dari benteng Tahir Udaungu. Sekarang mereka memiliki satu senjata pamungkas yang akan kita pahamkan. Syubhat yang mereka mesen termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda. Terus berulang-ulang digangguan dengan mengatakan di masa fitnah ini kita harus kembali kepada para ulama yang syafat. Kenapa? Ini jelasnya. Ini sejarah pamungkas. Harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi semasa hidupnya telah menazkiyah, telah rekomendasi beliau Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'adil, rekomendasi Syekh Rabi Al-Imam Rabi kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya jelaskan, tazkiyah seorang alim minat ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita membahasnya. Dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Waqi rahimahullah. Al-Imam Muqbil, gugur kita sekarang ini adalah murid beliau. Al-Imam Muqbil bin Hadi Madkhali. Wadi Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semahitnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpannya baik nama-nama tersebut. Di antaranya ia adalah juri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk jurinya Syekh Muqbil Stalwafni. Di antara nama selain kritik itu yang ditazkiyah dan ta'adil oleh Al-Imam Muqbil masa hidupnya ada nama Abdul Aziz Al-Dawai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Mabri, dan nama Al-Syeikh Abdahan Al-Mardi. Dan tazkiyah ataupun ta'adil Imam Muqbil dan Al-Mardi itu tidak pernah beli cukup sampai wafatnya. Katanya sekarang, kenapa Muhammad Al-Imam, kenapa Abdul Aziz Al-Dawai, kenapa Al-Ajri, kenapa Abdul Rahman Al-Mardi?

Dia ambil sekarang. Semua yang melalui pilihan pekerjaan mas, semoga itu tidak berhenti. Jadi dikenal seluruh salam rahmatnya. Raja Nasa Rakyat Al-Imam Rabi Intaski Asyik Arfad yang tidak pernah diapsari warna Al-Imam Mubi ketahan tersia dan akan menjadi kedudukan. Misalnya membebaskan kepada Salafiyin, dian khususnya, dan naik sebagai tukun setelah waktu. Apakah Imam Mubi salah? Al-Imam Rabi salah? Tidak, sekitar tidak. Al-Imam Mubi tidak salah. Al-Imam Rabi tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui apa yang gaib atau yang terjadi setelahnya. Jika ada yang membuat tazkiyah seorang alim itu berlaku murah selamanya, sungguh ditersisa. Nah, maka ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hari kiamat nanti, kalau bagaimana kita ahli sunnah? Nanti kita kedirikan sebuah lalu Allah Subhanahu wa ta'ala inna atina kelkawthar. Semoga kakak kamu tangkap yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut dan bagi siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan merasa kau untuk kelamanya. Dan itu sebagai tanda kesantan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana disebut di hadis, ada sebagian orang yang berhalau. Jadi robot dijauhkan dari telaga Nabi dengan rasa ibadah Nabi dengan kasih Tuhan penuhnya. Mengatakan umat ini, umat ini. Saat mereka dihalau, mereka adalah umat, umat itu adalah umatku. Tapi dikatakan kepada Nabi kita, Sallallahu alaihi wasallam, inka tri ma'adasu badaka. Semua itu amat tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita, Sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya Tuhan dan perisahan-perisahan dari umatnya sepeninggal beliau. Maka mungkin kita maksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi, tazkiyah dari Al-Imam Mughal, membuat seorang jadwal dari kesalahan untuk kesalahan selama-lamanya. Rahimahi wa rahimahumullah. Oleh karena waktu yang mentari cepat, biar poin berikutnya, poin terakhir, tetap ketindah yang ada di sana rindah. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dan ilmiah dan hikmah kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasan dan istiqomahan. Nah, dapat untuk kali ini kita coba sampai sini. Semoga bermanfaat bagi sang temakri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina.

ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله دينا مؤتن بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كلا نتن sesi muhabbah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpanan da'inya. Langkah ini kita tempa ya Allah tidak lain demi menjaga keturunan sunnah dan membenteng ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hadapannya. Tiga poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Kemari kita bandingkan, kita komparasikan dalam hubungan tingkat kepercayaan Abu Harith terhadap Hizbi Ikhwan dengan hubungan tingkat kepercayaan Zulkarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Zulkarnain. Sudah sempat tersinggung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Zulkarnain hadir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Dawas. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia dihadir duduk bersama dan bersama atau menjadikan Yazid Dawas sebagai kepercayaannya dalam urutan-urutan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas

0: Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah. Yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harits hadahullah telah menjadikan rahmat parengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harits ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harits dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harits kepada rahmat parengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harits menjadikan rahmat parengrengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah,
1: Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil fa'idah, demi menambah fa'idah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, Iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu. Sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah sulibah halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar,

menjarah, mencacati diri-diri mereka bimawaqifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar

Nah, ditanyakan kepada Syekh Harofa. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafa, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bidah. Dan tidak pula dari ahlul bidah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah, al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Syekh Harofa. Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Syekh Harofa. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibn Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi qala li Zaid ibn Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir
Ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyanah. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat. Serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj
maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang. Kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya Ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur Ana katakan, Ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, Ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu Anda tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hani bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Bari waktu itu. Hani bin Buraik belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i, Hani bin Buraik, ternyata tidak

0: bermanfaat, ta'dil, tazkiyah keduanya, bahkan Asy-Syaikh Rabi' menyalahkan semuanya, baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana, bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masih. Kemana mereka? Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati, di mana sekarang dia? Hanik bin Burai yang dahulu juga kita hormati sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syaikh Rabi' dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Burai tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah, demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf saja, Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati, kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf saja, Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Syekh Rabi' dengan tegas menyalahkan Askari, Dzul Akmal, beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh. Dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman Ba'abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna Syekhuna Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau Asy-Syaikh Abdul Ghani tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah. Dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah. Sudah sampai pada puncak hikmah. Dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah. Bahwasannya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harits sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025? Ihdaru hadar rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa ab'iduhu 'anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustaz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij. Kalimatan annahu la yumathiluna. Hendaklah Luqman, yakni ustaduna Luqman, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami. Walar tibatolahu bina. Dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wama radiya ayyakuna ma'ahum. Serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah, yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya. Tentang khianatnya Abul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka, ayuhal ikhwah, di sini, ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali mengokohkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini, lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri, yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, Apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kalla. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau. Tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab.
1: Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan, membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk sentiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hadapannya. Tiga poin komparasi sebelumnya, pada sisi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sisi yang lima ini. Kami kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan,

tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat marengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat marengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut yang

pertama, mamsah. Kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu. Kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas. Siapa orang yang menjadi bitonahnya? Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung matoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil faedah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar
Wallahi law zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum ma nafi law zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum ma nafa'ahum hada. Wallahi demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah

dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul asar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La, hada kadzib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talib
bil 'ilm.

ini al mubtadi wa in thabata kadzbuh. Wahai syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawahi ini ayuhal ikhwah. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid, karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hadza fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi qala li Zaid ibn Abi Unaisah telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub
anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dhalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyanah. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya.
Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi wallahu alam, kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu Anda tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini subhat. Oh, itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hani bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hani bin Buraik belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya. Bahkan Syekh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana
bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulkarnain sekarang dari kalangan Masih? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah. Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman ba'abduh hafidhahullahu ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Burai tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf saja. Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulkarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulkarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulkarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harith, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka. Pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullah Ta'ala. La nuzakki Ustadun Luqman wa Abdu Hafidhahullah Ta'ala. La nuzakki Allah Ahad wa Allah Hasib. Dengan segala subhat yang terdengar sebenarnya suci terbantah sehingga teman waktu ini kesempatan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada saya? Kenapa data kami tidak disucati kepada saya? Kenapa? Kita sudah bantah, data kita sudah sampai, kita sampaikan secara langsung. Kebanyakan secara langsung. Kepada Syekh Kaya, kepada Syarofat, dan juga kepada Waliduna. Syekh Dugan Ustaz. Kita akan sampaikan kepada beliau Syekh Dugan tentang sikapnya Abu Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya. Beliau mengatakan beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah dan beliau mengatakan bahwasanya metode yang ditempuhnya adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah dan itu tidak berubah sama sekali. Bila dari Syekh Abdul Ghani Ustaz sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang dihadirkan oleh asatidah dalam menangani dan menasihati Abu Harith sudah sangat hikmah. Dan itu juga diketahui oleh Adinda yang ada Sarida. Nanti akan khusus.

yang ada di Semanda. Kenanan bertanya siapa yang dimaksud dengan Adinda. Engkau dia sebut Adinda. Ini memang kakak. Mau menjemputkan ke? Aku melihat kata Adinda di KBTI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya anak dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad. Dengan Adinda yang bersama Adinda. Itu anak panggil dia Adinda, anak panggil Terada. Bisa tanyakan kepada beliau. Adi panggil sama dia, dia panggil Adi. Dan akraban, dia panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis. Beliau mengkui. Tapi maknanya, setelah telah mendengar kasusnya benar, dan lebih daripada saudara nilainya, nilai Syekh Abdul Bari Awsa yang sampai sekarang tidak mengambil ruhan. Ya, kita sayangkan Syekh Zakaria dengan salah hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Kita sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Kita tahu apa jawab dari Syekh Zakaria. Kami sampaikan kepada beliau di Sasa Tauro Mugan yang ke-4 pada tahun 2005. Sama dengan kami sampaikan kepada Syekh Atulun Ya'usad. Nah, kan apa jawaban dari Syekh Zakaria di Ribu? Dan yang keempat 2025 ihdahu hadar rujul wasdal alim tahap ini abhaith fa inna khatir wa ibrahaya fad'iduhu alman tadidu muhimah fa hadirunhu. Jawabkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah wa hadirunhu dan dengarkanlah salfiyin dari orang ini. Dan tak cukup sepedisi jangan asyik zakaritik sedang beliau dari Allah dan beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asal tidak dijembat pada melalui Ustaz Afi apa yang beliau diantara yang beliau sampaikan ibn hadiru minu lemian tingkatkanlah salafi datang ini talayat taruh di bagunas agar supaya sahabatnya masih salafiin tidak tertipu dengannya yang nirukat yukhut kalimatan anda ulai masih runa hendaklah lukanya Ustaz Al-Luman menurut pernyataan bahwasanya Abu Harith itu tidak memiliki hubungan dengan kami wartarolahu bina dia tidak mewakili kami dia tidak memiliki hubungan dengan kami wa rodiya iyatun ma'um saya tidak rido bersama kita tidak rido sama Abu Harith dan yang bersama yang kita sayangkan dia berubah yang segala hormat kita sayangkan terhadap Syekh Ar-Rahat yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data yang bahwa kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abu Harith. Dan beliau menyatakan bahwasanya Abu Harith berdusta dalam kekuatan dia sebagai duta. Yang kita yang perubahan itu. Maka, ayuh ikhwah, di sini, saya menyatakan bahwa perubahan Syekh Al-Fa dalam sikapnya terhadap Abu Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kebesaan-kebesaan, perkeseran-perkeseran akhidat Abu Harith.

dari muratil kemudian jihad. Dan ta'adil dari Syekh Arwa yang sekarang kepada Abu Harith juga sama sekali dan segala hormat tidak akan merubah batil Allah dan jihad. Apa? Lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rafi' bin Hadi yang tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arwa dengan segala hormat. Tanpa mengurangi rahmat kepada Syekh Arwa, kita melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arwa. Maka itu, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, itu tidak akan membatalkan bukti karena ada kesalahan Abul Had. Kenapa? Syekh Arwa, Abul Syekh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang diterapkan dan diajarkan kepada kita. Al-Jarhul Mubasar Muqaddamun At-Ta'dil Muham. Sobi Marki Data Dana Ustaz Luqman menyalahkan orang-orang yang mendukung Dhurnain Masih yang mendukung Dhurnain, menyalahkan Masih yang mendukung Asqali. Ini komparasi yang kena. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati Al-Imam Ibn Hadi Al-Fadli mengukuhkan kita di atas kaidah salafiyah yang murni, melamatkan kita dari sikap taklid buta pada figur sosok tertentu. Mari kita melangkah pada poin tujuh, komparasi yang kedua, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini akan kita patahkan. Soal yang tadi mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Sarinda. Itu diulang-ulang, digaung-gaungkan. Dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali ke para ulama. Ini kenapa? Kenapa? Ini ya kesannya. Ini tak mungkin mereka yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' seras hidupnya telah mentazkia, telah merekomendasi beliau Syekh Arwa. Dan tazkia, adil rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arwa tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tegaskan. Tazkia seorang alim dan ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang tazkia. Baik, kita kembali dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Waqi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, ada murid beliau, Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Waqi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau menazkiah nama-nama besar sebelum menyimpan mereka mabak tabu. Antaranya Yahya Al-Hajuz yang bahkan menjadi pendiri yang duduk sejak Syekh Muqbil setelah wafatnya. Dan nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiah

0: ditakdir oleh Ibnu Taimiyah. Ada nama Abdul Aziz Al-Buhi, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Mahbari, ada nama Al-Asif Abdul Rahman Al-Mar'i. Dan tadi atau ada Imam Mubdi dan nama Imam tadi itu tidak pernah beliau tabuk sampai wafatnya. Kenapa Muhammad? Karena Abdul Aziz Al-Buhi, karena Yahya Al-Haduri, karena Abdul Rahman Al-Mar'i. Dan apa sekarang? Semua yang mengalami pimpinan dan terkesan mas, semoga itu tidak jadi. Dari diri kita, Allah assalamat walafiat. Tanya sekarang, ketika Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dijemput sampai wafatnya, Imam Mubi yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memisahkan besar ke Salafiyin, Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Apakah Imam Mubi salah? Imam Rabi salah? Tidak, karena dia tidak. Imam Mubil tidak salah. Imam Rabi pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib dan apa yang terjadi setelahnya. Jika dia mengingat tazkiyah seorang alim itu berlaku muncul selamanya, maka sudah terjadi. Maka mungkinlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti telah setelah akhir ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna a'tainna al-kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Mukbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya.
1: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri.

0: dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها يوحناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama, atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat barengrengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat barengrengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara. Mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkhaluhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan Rahmat Parengi sebagai bitonah, sebagai penghubung Maktoblang untuk dia menikahi seorang janda Kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil faedah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa, jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika maqtallah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Gulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir.
1: kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai mak comblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingin diri saya dekatin dengan ucapan Imam bin Hadi, "Taukan munara al-sunawai." Di sana ada ahlu sunnah yang berfasadar. Wallahi Allah ta'ala ibnu Baz wal Albani ma nafa'u ma'hu hada. Wallahi demi Allah walaupun mereka dikasih ta'dil oleh Imam ibnu Baz oleh Imam Al Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tersebut ta'dil tersebut madama. Hum rahu

Parasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulkarnain. Kita katakan Dzulkarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syekh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu, mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hada kadib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulkarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Abil Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talib bil ilmi al mubtadi wa in thabata kadhbuh. Wahai Syekh,
Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaan?

Anya. Apa jawaban beliau? Syekh Arafat. La yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada. Kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau. Falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahidah. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yata'addab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan. Ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahidah. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan. Nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin. Dari Ubaidullah Ibn Amr. Beliau berkata, qala li Zaid ibn Abi... Naam. Qala li Zaid ibn Abi Unaisah. Telah memberitahu kepadaku. Zaid ibn Abi Unaisah. La taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas.
Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya. Fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dzalik yakdzibu fi umuri ad-da'wiyah wa yahtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyanah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin, lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yahtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa
Poin keenam ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin keenam ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ketujuh, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang keenam ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ketujuh. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditakdil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin keenam ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi misbuat, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005 kita telah mengenal, waktu itu sebelum menyimpang, sebelum bergeser, kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hani bin Buraik belum ada. Kita belum kenal Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya. Bahkan Syekh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana, bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh.
Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani' bin Burai yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Burai tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf saja Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzul Qarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzul Qarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzul Qarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith. Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syaikh, sampai digelari oleh Asy-Syaikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf saja, Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Asy-Syaikh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasib. Dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang penilaian dari
Syekh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harits sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harits. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Ausat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Kita sudah sampai kepul kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa yang Syekh Zakaria? Kami sampaikan kepada beliau di setelah daurah besar yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan kita sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Nah, Abdul Ghani Ausat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025, ihdaru hadar rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harits. Fa innahu khatir, orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu, jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wahadziru minhu, dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu, kalau demikian peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas, agar supaya sebahagian manusia yakni salafiyin tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna, hendaklah Luqman yakni ustaduna Luqman mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami, walartibatu lahu bina, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami. Wa ma radiya ay yakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka.
tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya.

0: yang kita sayangkan, beliau berubah.
1: Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya. Tentang khianatnya Abul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta.
0: Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka, ayuhal ikhwah, di sini, ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustadz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali. Mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni. Menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat
1: yang dijadikan sebagai senjata pamungkas.
0: Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan.
1: Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi salah? Kalah. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya.
2: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh,
0: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyurul muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi.
1: Kita mulai dengan Dzulkarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulkarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Adapun Abu Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah ayuhal ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulkarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat paring-rengi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat paring-rengi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsyah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan rahmat paling ringi sebagai bitona, sebagai penghubung matoblan untuk dia menikahi seorang janda kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad. Dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamuddur karya Syekh Jamal Ibn Furaihan, ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar paham apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun mimbabil faedah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibn Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatu sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani ini sudah sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizbi Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Dzulqarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai makcomblang. Apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Perselisihan rumah tangganya. Ayuhal ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Lau kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, "Wallahi lau zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'uhum hada." Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, ditadil oleh Al-Imam Ibn Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut, madama hum jarrahu anfusahum.

Lalu ternyata mereka menjarah, mencacati diri-diri mereka bimawakifihim wa afkarihim wa

yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Dzulqarnain. Kita katakan Dzulqarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syeikh Arafat. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syeikh Arafat lah, meremehkan Syeikh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syeikh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La, hadza kadzib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau, Syekh Arafat? La yajuzu al-akhdu amman kadab.

Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub. Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau. Falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwah. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Perkara dan masalah yang bermacam-macam. Hanya tidak cukup sedikit jawaban Syafa. Beliau lanjutkan. Qala Ubaidullah bin Amr. Bermikiran. Riwayat dari Imam Ibn Hibban di dalam Jurhin dari Ubaidullah bin Amr. Beliau berkata, qala li Zaid bin Abi Naam, qala li Zaid bin Abi Unaisah. Beliau berkata kepadaku, Zaid bin Abi Unaisah, la taqtub an akhiyaka ibn Abi Unaisah fa innahu kadzdzab. Jangan engkau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudara bin Yahya bin Unaisah, karena dia ada seorang pendusta. Wasilah dari Ibn Abdul Hamid Adzabi akhihi Anas dan Jarir Ibn Abdul Hamid Adzabi bertanya kepada saudara yang bernama Anas. Fakor kembali berkata, beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdhib fi kalami an-nas. Jangan kau menulis darinya, ya, jangan kau ambil ilmu, jangan kau ambil riwayat daripada fa innahu yakdhib fi kalami an-nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syarafat ini, dan fa kayfa idza lam adarik takdib umuri dabiyah wa yahtis samaan bil kadhib wa khiyana la tabaghan dengan seseorang yang dia berdusta dalam perkara dakwah. Kalau saja

0: جدير ابن عبد الحميد بنام أس itu tidak boleh diambil ilmu darinya, dia berdusta pada ucapan manusia. Biasa ucapan Allah, biasa mungkin. Lalu kita ada orang yang berdusta, asma dakwah. Dia tes amalan, sendiri berkhianat. Dan berlaku terang, dalam arah manusia, tapi sadar khan.
1: Sebenarnya keliaan. Dahulu pada saat gemil seorang dari Mu'amah, dia mentah amal dalam perkara harta. Jauhi dan keliaan ilmu daripadanya. Kalau kita berdusta biasa, itu seorang tidak bisa langsung jatuh kredit kreditnya. Tidak diambil ilmu dari banyak. Bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat hati manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Itu saya umur asal riun milah hati anhu. Apakah masih merintahkan manusia atau riun untuk mengambil ilmu bermajlis dengan anda? Bahwa hak ala itu anhu, dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu dari banyak.
2: Tuhan Ibn, ini wahimakumullah. Pergesan Adi dan Manhaj, seringkali itu adalah sering dan pergesan-pergesan ahlak mu'amalah. Nah, ketika seorang lain mereka batasan-batasan manas, kaya akan dengan mudah pula remehkan batasan-batasan ahlak mu'amalah. Merayu itu yang lihat dan diri untuk tertipu oleh retorik dakwah, oleh produksi-produksi sebuah. Tatkala akidahnya, tatkala nasnya, tatkala mu'amalah hatinya, penuh dan dosa sampai khianat. Karena sesungguhnya seorang dai, seorang ustaz yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dengan kejujuran, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang super khianat, serta memberi istiqomah kepada kita untuk kita berada di atas kejujuran. Zahir wa batin. Ini pembahasan yang kelima. Sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalur jasa seorang telah bergeser, pertemanannya sudah tidak aman lagi. Berteman dengan orang yang menyelisih manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Hikmah 4.6. Perlu anda ingatkan bahwa poin 6 ini ada poin yang sangat mendasar dan membutuhkan kedalaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abu Lahab. Ingat poin kenapa ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insyaAllah pada poin 7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Yang keenam ini benteng terakhir. Jangan senang kalau sudah untuk bentengnya, mereka masih punya sejak terakhir pamungkas. Ini Pak Wid. Itu. Apa benteng terakhir? Sarang itu terus diaungkan. Terus disebarluaskan. Yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustaz Abdul Haris itu rekomendasi dari tadi Isyafat? Kenapa kalian menangkahi Isyafat? Atau kalian menyisihi pendapat Isyafat? Ya, ikhwah. Komparasi kita terkait dengan poin ini adalah komparasi antara sifatnya Asy'ah Arfa'at terhadap Abul Harith dengan sifatnya berasa yang lainnya pada doa yang juga telah bergeser lainnya.

Contoh yang pertama yang akan saya cukup pasti adalah Zulkarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hanif bin Buik. Kalau kan Abu Lari mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Allah. Sebelum kita lanjut, sebelumnya agak maaf-maaf saja. Mohon maaf. Jujur akan Anna secara riba bawa-bawa antar film yang lain. Anna Abu Fahad pertama kali mengenal Syekh Harwat itu di tahun 2017. Belum itu ada mengenal seorang Syekh Ramah Syekh Harwat tanpa mengenal rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi untuk oh itu benar dan batukan. Ini komparasi wa ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdul Al-Ma'id Syekh Hanif bin Buraiq kita langgar jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005 tetap mengenal waktu itu seluruh penyebab sebergeser tetap mengenal nama besar Abdul Al-Mari waktu itu hari baik belum kenal sekarang maaf saja Zulkarnain yang mendapatkan suara tembakan dari Abdul Al-Mari Hanif bin Buraiq ternyata tidak bermanfaat takdir tazkiyah keduanya bahkan Asyirudin menyerahkan semuanya baik bukannya ataupun pembela-pembelanya dan lihat bagaimana kondisi para pembela-pembela Zulkarnain sekarang dari kalangan masyarakat. Semua mereka Abdul Al-Mar'i yang dahulu kita hormati dan sekarang dia Hanif bin Buraiq yang dahulu juga tak hormati sebelum meninggalnya mana dia sekarang? Syekh Rabi yang tegas menghargai darah dari Ustadzul Al-Quran Pak Abdul Hafizullah Ta'ala Azbi Allah A'lan Allahu Akhiru pembelaan Abdul Al-Mar'i Hanif bin Buraiq bermanfaat. Tak dapat mengalahkan darah Ustadz Al-Quran dan saya hormat dengan tidak hormat. Anzati Allah dan imrata. Demikian pula sama persis terdiri kasus Askari dan Dul Akmal. Maaf saja Abu Hari tidak ada apa-apa imun dibanding Askari dibanding Dul Akmal. Dari sidaklah Abu Hari tidak ada apa-apanya dengan tuanya Askari dan Dul Akmal sebelum mereka menimbang. Dan ke mana kan dimasukkan Askari, dimasukkan Dul Akmal, dimasukkan Dul Akmal yang dahulu sebelum menimbangnya tak hormati. Mulakan ilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Bukan dengan Abu Hari, tidak ada apa-apa. Kedua-duanya, sekali di Dul Akmal menempatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang tidak sebelum menyimpang. Syekh, sampai dari oleh Syekh Al-Ma'ibah sebagai Al-Alam Muhammad bin Hadi Al-Madhuri. Dan segala maaf-maaf saja, Syekh Allah tidak ada apa-apa ilmunya dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Sebelum menyimpangnya, Syekh Muhammad. Maaf-maaf saja. Syekh Harfad itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apa ilmunya Syekh Harfad dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di masa Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari itu Akmal beserta pembela-pembela dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data dalil-dalil dari Ustadzul Luqman Ba'adu Hafizullah Ta'ala Lalu Syekh Allah Ya'alullahu Asli dan salah hormat. Sebuah yang terus digongkain kena sujud tanpa.

kata Ma'ruf ini 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau punya data, kenapa tidak sampaikan kepada saya? Kenapa data yang tidak disutiti sama saya? Kenapa, kenapa? Itu dana. Data kita dalam isu kita baik, baik secara langsung. Ingkarnya kan langsung. Pada Syekh Zakari, kepada Syawad, dan juga kepada Walidah, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Asa. Tiga kami kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikapnya Abu Hadid dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan beliau betul menghargai upaya para asatidah dan juga mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuhnya adalah metode yang sudah sangat sudah sampai terputus hikmah dan itu tidak berubah sampai sekarang. Selain dari Syekh Abdul Ghani Asa sampai sekarang tidak berubah bahwasannya apa yang telah ditempuh asatidah dalam menangani dan menasihati Abu Hadid sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Madinah. Nanti akan ada poin khusus untuk Adina yang ada di Samarinda. Kira karakternya siapa yang dimaksudkan Adina? Mengapa dia disebut Adina? Ini meremehkankah? Memendapukankah? Anda melihat Adina di Mam dari BI. Apa makna Adina? Saking akrabnya Ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan Adina yang di Samarinda. Itu Anda panggil dia Adina, dia panggil Teranda. Bisa jangan kepada beliau. Adi di penjara sama dia, dia panggil Adi. Nah, dengan keterangan kalian dengan penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau persis. Dan beliau mengkui tahunnya saya dalam menangani sabar. Dan lebih daripada sekedar nilai penilaian satu gol yang sampai sekarang tidak mengalami pegang. Yang tersayangkan Syekh Zaria dengan cegah hormat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita pada Syekh Zakaria. Nah, kita selesaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu ajaran dari Syekh Zakaria. Nah, kami sampaikan kepada beliau. Kami sampaikan kepada beliau di nah, sela-sela dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025 sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025, ihdaru hadar rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith. Fa innahu khatir, orang ini berbahaya. Fa abiduhu anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu, jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wahadziru minhu, dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember kepada melalui Ustadz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtar.

0: bihi ba'dun nas, agar supaya sebahagian manusia yakni salafiyin tidak tertipu dengannya, yakni Luqman yukhrij kalimatan annahu la yumathiluna, hendaklah Luqman yakni ustaduna Luqman mengeluarkan pernyataan bahwasanya Abul Harits itu tidak memiliki hubungan dengan kami, wala irtibata lahu bina, dia tidak mewakili kami, dia tidak memiliki hubungan dengan kami, wama radiya ayyakuna ma'ahum, serta tidak ridho untuk bersama mereka. Tidak ridho bersama Abu Harith dan yang bersamanya. Nah,
1: yang kita sayangkan, beliau berubah. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Juga kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Yang beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya. Tentang khianatnya Abul Harith. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harith berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka, ayuhal ikhwah, di sini, ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harith tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harith dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harith juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harith menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi', metode Al-Imam Rabi' dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harith. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung Dzulkarnain, masyaikh yang mendukung Dzulkarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah,
0: mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah syubhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Syubhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini, lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri, yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syeikh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam? Kemana Abdul Aziz Al-Burai? Kemana Yahya Al-Hajuri? Kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan
1: memesankan, berpesan kepada salafiyin di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kala. Sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' pun tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau. Tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati. Kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku. Mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kesalahan dan pergeseran selamanya.
0: Yang membatasi kita. Masih ada poin berikutnya, poin terakhir. Ketika tinggal yang ada semakin dah, semua kita waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Nah, dengan ilmiah yang penuh hikmah, kita mohon kepada Allah kebahan kita keikhlasan dan keikhlasan. Nah, kita pun untuk ini kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Allahu a'lam bishawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.

Hanya datang sendirinya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalamah dengan sadar dan sengaja bahkan mengajak ikhwah untuk beraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalamah. Ini saja sesat para ahli yang kita tidak pernah mengetahui di foto naik sebelum diri hadir. Ini sudah parah. Cuma kita bisa bertoleransi tentang menemahkan sendi-sendi mengecewakan akibat. Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadian sulit itu. Di mana Abdul Haris, Abdullah, dan menjadikan rahmat orang ini sebagai wasito, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas menatnya. Bahkan, waliyatullah, nas'allaha as-salamata wal-afiyat, Abdul Haris, ridho dan siap menjadikan seorang Hizri Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abdul Haris dengan figur Hizri Ikhwani bukan sekedar tidak tahuan bagaimana fahimnya. Melainkan dia adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abdul Haris kepada Rambang Rengi dan ingin menunjukkan betapa pertemanan dadanya bagi tangganya. Ayolah ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Tahu pas lepa, sagas dan telah mewanti-wanti bersikap bermudah-mudahnya seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'ash, rahimahullah ta'ala, mendengarkan kamu, asalunna al-rajul padara. Dahulu, Al-A'ash itu tidak bertanya lagi tentang seorang setelah mengetahui darinya tiga perkara. Masyah, madkhuluhu wa ulfuhu minnas. Tiga perkara sempurna, masa teman lengkapnya berjalan dan siap dia bergaul. Yang kedua, madhulu, kemana dia masuk, pada siapa dia datang. Wa ulfu minnas, siapa orang yang menjadi bitoraknya. Abdul Haris menjadikan rampeng rei sebagai bitorak, sebagai penghubung, maklumkan. Untuk dia menikahi seorang bandar kendari yang tidak dikasih manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukan ini lebih parah daripada fitnah. Zulqarnain, ikut Zulqarnain ditahdir oleh para ulama oleh Al-Imam Rabi. Telah dinukil oleh Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibarah dan juga Imam Al-Ka'imam Al-Iqtiqat. Dan bisa anda melihat di dalam kitab Al-Mudur ada Syekh Jamal bin Raihan. Ungkapan dari Al-Imam Fudil bin Iyad rahimahullah. Sebelumnya saya tidak benar-benar paham apa yang telah dinukilkan sebelumnya dari Imam Al-A'mas. Sebenarnya itu sudah cukup. Namun babi fa'idah. Demi nama fa'idah. Menurutkan, kenapa yang fa'idah ini? Iyaka, engkau gelisah, ma'aman yusru alaik khobat. Hati kamu. Sekali-kali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wajah jelis masrah bihawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa'ini akhawru alaika ma'aman. Allah sesungguhnya akan mengkhawatirkan dan jangan kerukan Allah teman-teman. Juga Nabi Muhammad Al-Kubri riwayatkan perkataan Imam Ibnu Abdullah rahimahullah, "Man lam

mukhol tasohibil bid'ah sibala alau sunnah. Persibah tidak meninggalkan pergaulan dengan sohibul bid'ah. Maka tentu ini masih sunnah. Ayat ikhwah. Iman yang rahimahumullah. Nah. Ini buktikan bahwa keterkaitan Al-Harith dengan figur Hizb Ikhwani bisa sampai pada tingkat kedalaman dan kepercayaan dia terhadap Hizb Ikhwani tersebut. Berbeda dengan Zulkarnain sebelumnya yang tahdir. Nah, itu tidak pernah dengar kalau ternyata Zulkarnain menjadikan Hizb Jawas sebagai wanita, sebagai macam yang apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap para penulisan batangnya. Al-Ikhwah Salayun terusnya kepada para Nik Abul Harith punannya hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Perkara yang terjadi ibu perkara yang ringan. Saya ingin disadarkan dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi. Laukan unara ahlu sunnah wa'i. Di sana ada ahlu sunnah benar-benar faham sadar. Wallahi lu zakaun ibn Baz wa al-Albani ma rafa'u ma rafa'u ma Allah dan Allah walaupun mereka ditazkiah ta'adil oleh Imam ibn Baz oleh Imam al-Albani maka tak bermanfaat bagi mereka tazkiah ta'adil tersebut madama hum yarahu afusahum. Kalau ternyata mereka menjarah mencatati diri mereka bimawakifi wa'afari wimna hijim dengan sikap mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan penyakit mereka yang menyimpang

bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abul Harith, sungguh dustanya Abul Harith lebih-lebih dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas. Membawa-bawa nama As-Syeikh Arafah. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafah. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abul Harith pada beberapa ikhwan mengatakan, aku ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Harith datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama As-Syeikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syeikh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu. Mau memperbaiki manhaj dan akidah salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hada kadib. Apa jawaban Asy-Syeikh? La, hadza kadzib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat, dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Harith. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya, dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh salafiyin. Wahai para muqallid Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau? Syekh Arafat, la yajuzu al-akhdu amman kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub.
Justru yang wajib bagi seorang pendeta

0: dusta untuk bertobat, walaisa ahlan litadris, dan dia tidak pantas untuk mengajar, wala yu'khadul ilmu anil kadzdzab, dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta, wala anis safi, dan tidak pula dari orang yang dungu, wala an ahlil bidah, dan tidak pula dari ahlul bidah. Falihada, kemudian beliau meneruskan jawaban beliau, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayuhal ikhwan, al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid. Karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ayyatawalla ha'ula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathiran hatta yatarabba wa yataaddab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafat. Maka dari jawaban beliau ini kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hada fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat alaihi kadzabat katsirah wa katsirah tablughul afaq fi umurin wa masailin mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Arafat. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah ibn Amr. Beliau menukilkan, nah, riwayat dari al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibn Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi qala li Zaid ibn Abi Unaisah, telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibni Abi Unaisah fa innahu kadzdzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wa su'ila Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya, fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan, fakaifa idza kana ma'adhalik yakdzibu fi umuri da'wiyah
1: Wa yakhtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yakhtalisu amwalan nas bil kadhib wal khiyanah. Dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil akhdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahabbu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh diambil ilmu daripadanya.
0: Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustad yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat. Serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran. Zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi subuhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat poin ke-6 ini, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ketujuh, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas. Senjata terakhir. Kalau yang keenam ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ketujuh. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abdul Harits itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin keenam ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abdul Harits dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abdul Harits mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf, jujur, ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul lagi ini sebuah, oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah, sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hani' bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i. Waktu itu. Hani bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal. Syekh Arafat. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain. Yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani' bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'adil, tazkiyah keduanya. Bahkan Asy-Syaikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh. Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani' bin Buraik yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah, Asy-Syaikh Rabi' dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu.
1: pembelaan Abdullah al-Mar'i Hani bin Buray tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustadzuna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'alallahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf saja, Abul Harits tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah, Abul Harits tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimbang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain? Yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati. Kita muliakan keilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya. Dibanding dengan Abul Harits, tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka, pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, As-Syeikh, sampai digelari oleh As-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan As-Syeikh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf saja, Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Syekh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari, Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan masyayikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustadzuna Luqman wa Abdu Hafidhahullah Ta'ala, la nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibu, dengan segala hormat. Nah, syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kita sudah bantah, data-data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan, baik secara langsung dan kebanyakannya secara langsung kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna Syekhuna As-Syekh Abdul Ghani Ausat. Ketika kami sampaikan kepada beliau As-Syekh Abdul Ghani tentang sikap-sikapnya Abul Harits dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari As-Syeikh Abdul Ghani Ausat sampai sekarang tidak berubah, bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harits sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah?
0: mau menjatuhkankah? Antum lihat kata adinda di KBBI. Apa makna adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan adinda yang di Samarinda. Itu ana panggil dia adinda, ana dia panggil kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau. Ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Panggilan keakraban, kalian panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abu Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan Syekh Zakaria dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela

inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had
dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu.
yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam

Ketiga, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhaj Hajul Azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita

0: ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i minad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi, ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadabuh. Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik dewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhuri sahibul rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah. Wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzatti 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal, dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun,
1: Jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini syubhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Syubhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin syubhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah as-salafiyyun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah,
0: Bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah, mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
2: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarh yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal ustaz, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, halis sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits.

manusia biasa saja atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i minad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith.

0: Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhuri sahibul rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna ha'ula'i ahlul bidah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bidah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tulabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan jarahnya tulabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-imam Rabi' sahibur rayh al-jarhi wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadal am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari, nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal, dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini, maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun,
1: Jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini syubhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Syubhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin syubhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها
0: Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah as-salafiyyun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, Bahkan
1: ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
0: beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah, mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil.
1: Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan.
0: Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah.
1: Ustadz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum.
0: Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia.
1: Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa.
0: Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah.
1: Nah, bahkan beliau, akhuna
0: Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
1: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan
Bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal ustaz, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia atau fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Naam. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil

Statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin

Maka perlu juga untuk kembali Ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah Ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri sahibul rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna haula'i ahlul bidah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bidah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tullabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah.

0: ia seseorang, lakin ya'ti insanun akhar, arafahu aktsaru minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal, dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun,
1: Jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini syubhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Syubhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin syubhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda Ahuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها
0: Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah as-salafiyyun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustadz Abu Abdullah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, Bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah, mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru, tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
1: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah.
0: Tulisan yang kokoh. Nah.
1: Namun Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat.
0: Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu.
1: Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafah pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri, Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian
muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih,

0: Kaharu minni.
1: Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan

0: di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini syubhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Syubhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin syubhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu,
1: sebelum beliau berubah. Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, Akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah, mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
0: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul Musta'an Qadarullah wa masya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadhar ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
Laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minha hajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadzabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul
muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan
sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang Syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah

السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, sebelum beliau berubah, nah,
Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah
tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun, Allahul Musta'an, Qadarullah wa masya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda, beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Nah, bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah makna Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul hadir kita, inkonsistensi, sikap anak, kontradiksi yang sangat terang yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Sarin. Kata dulu beliau telah keras sikap melempati doa tidak asyid kibar dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu hari ini justru beliau yang melompati asyid kibar, mutlata berdat

Bukankah yang muasar yang sudah dibesada bersama saat tidak? Dan justru terlindung di balik statement-statement yang global. Lindung di balik statement-statement yang global. Sebagaimana yang terjadi tahun yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus kita lanjut. Mungkin pada paragraf ini bisa juga kita ceritakan dengan komparasi antara Ustaz Abu Abbas Sukri dulu dengan saat. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidzah ulama di Indonesia. Hari ini, beliau justru menolong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahbenarkan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan kekhianatan Abhar sebagai pihak yang mencela ulama, maka anda tanyakan pada beliau Aruna dan pada sang adinda Aismatinda sama beliau mendengarkan atau tidak mohon penentu ayat ikhwah sampai pertanyaan Abu Fuad berikut ini di majlis mana pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasannya Abu Fuad telah mencela Syekh Rafa. Saya ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terang sangat cinta kepada beliau. Dan majlis ini atau hadrat ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Bagaimana dulu sebagai tanda rasa cinta kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka ini sebagai bentuk rasa cinta saya dan rasa cinta kepada Ustaz Abdullah ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya penakut kontradiksi untuk mengingatkan beliau. Nah, kita sekali lagi bertanya kepada Kang Arinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda di majlis sana atau pada menikah bapak keputusan yang mana bahwasanya Abu Fuad Taibul telah mencela Syekh Alfa. So beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita meluangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada sahabat kita memberikan pemahaman. Nah, ayol ikhwah rimni wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin sebuah yang terbangun oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru yang tersebut agar kita jangan terjebak dalam kebiasaan menjadi bias. Sobat yang pertama kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut adalah pernyataan bahwa masalah Abu Lahab ada perkafiran dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Kami berikan sebagai pertama dari surat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut.

مرتبة ومصلحة العارف على تكاثم النوازل ينظر التمثال sehingga sang awam atau asatidz rupal tidak berhak dengan kina lain harus diserahkan mukat kepada para ulama. Nah, maka dikatakan tanda ayuhal ustaz ahuna Abu Abdillah Syukli hadani Allahu iya kasus Abu Haris bukan lagi wilayah bid'ah yang samar. Kasus Abu Haris itu adalah ranah fakta, bukti dosanya, bukti pengkhianatannya telah terungkap pada beberapa jasa bersama para asatidz ulama untuk lewat status istimewa, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Alfan sendiri tentang dusta dan khianat Abu Harith sangat begitu jelas benerannya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah dusta yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari ulama. Sebagaimana yang telah atau ungkapkan tertulisan manum, di mana atau menjelaskan bahwa kembali kepada kira ulama itu hanya pada keterangan nazil, ataupun pada urusan dakwah yang pernah hingga anahat, persoalan harian, maka anaknya kembali tidak dimusyawarahkan kepada para dekat ulama setempat yang lebih berpengalaman. Apakah antum wahai ustaz, ya akhwana, dengan pertanyaan antum ini, maka membuktikan sebuah kedutaan yang nyata, itu tak butuh ijtihad tingkat tinggi dari para ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka ini kebutuhannya sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah albis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami boleh ceritakan ada beberapa waktu yang lalu dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming yang Assalamualaikum. Semoga saya salah nilai. Seolah muhadhar beli tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzaniyah. Di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut kebenaran para masyarakat dalam daurah Al-Muzaniyah yang kelima, ternyata beli tersebut dengan muhadharnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara dakwah Al-Muzaniyah kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Di mana muhadharah tersebut, beliau, Ahuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya. Kita belum menangkan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Syekh Abdul Bukhari dan Syekh Arfa. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement anum, ucapan aku mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini atau apa dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini

Ini makna subuhat. Dari mana ungkap ini antunukilkan? Dari kitab mana antunukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui dan ini kita suka ada. Tawaran terhadap subuhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jahru wa ta'dir bukan perkara nawazil. Mentahdirkan dusta yang bergaul bebas dan hizbi serta menentang inaklah di pengembangan serta menentang kerunin sunnah bukan perkara nawazil wahai adimba. Melainkan, ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan nasihatul muslimin. Inilah jalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, terlanjut pada zaman atau tabi'in, beranjut terus sampai ke masalahnya hingga zaman kita sekarang ini. Al-jahru wa ta'dir konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar tidak dipersatukan harus lalak kibar menegakkannya. Dan ini di saat melihat wahai adim dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen di dalam sarannya terhadap Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bima'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini sebatas yang kami tahu. Makanya ketika Al-Ustaz Abdullah Sukri mengatakan al-jahru wa ta'dir itu rahim dalam rahim nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sama ilmunya. Nah, boleh jadi. Ini kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong cukup kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mencapainya. Jika benar kami yang salah, dan rut dan kami bertubah. Maksudnya ada bakal di statement. Nah, namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan di kami, wahai akhona, wahai al-ustaz Abu Abdul Syukri, duduklah, bertobatlah, mari kembali kita berada kuah bersama-sama dalam dakwah. Sebagaimana apa yang tak atum tuangkan dalam tulisan atum yang blue untuk senantiasa merujuk kepada para asatidz ulama, sebagaimana menunjukkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinyatakan oleh Syekh Afad. Rahimani rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah menukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Bulhari adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut, dia atas memakan Asyik Al-Fat yang telah menjadi dia sebagai duta untuk menerbangi manhaj al-sunnah yang ada di Indonesia. Allah Allahu Akbar. Kemudian kami tanyakan kepada Asy'ari Arafat, "Li sahih annaka wa Abdul Harith islahi manhaj al-sunnah di Indonesia atau di mana?" Wahai Syekh Akbar, engkau telah mewakilkan Abdul Harith mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dan berkat yang lain untuk memperbaiki kurikulum. Benar. Harta. Dengan tegas langsung beliau menjawab hadir tadi. Nista. Ya akhona. Al-Ustaz Abdullah Syukri. Yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama.

0: dan itu kan kamu pikirkan kadang-kadang kita pada di Arafah sehingga timbul bahwasanya asatid ulama atau para asatid dari menengah fitnya Abu Latif sudah enggan tidak tahu kembali kepada para ulama. Ini dusta, ini dusta. Terkembalikan kepada sahabat, kepada Syekh Zaidi, juga kami dalam jika kepada Syekh Abdul Bari Ausat. Tentu berperan Abu Harith dan semua tidak ada yang mengingkar. Bahkan semua kepada kami, data-data debat sampai kepada mereka ada yang telah minta kami untuk mentajir. Abu Harith.
1: Sementara ayol ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh orang da'i bina doa. Nanti yang lagi katanya dustanya atas nama ulama, dustanya atas nama masyayikh.
0: Ini selagi ayol ikhwah.
1: Dan mungkin pada ucapan Ana sebelumnya terjadi satu tulisan yang mungkin tiru terkait dengan permintaan Abu Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Ini maksudnya Ana tadi mungkin beliau mengatakan di mana Ana maksud bahwa Abu Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia diutus oleh Syekh Afad untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Mungkinnya itu sah. Mari kita tanyakan kepada Khona, kepada Adinda, Ustaz Abu Abdullah yang ada di Amatinda. Apa yang seperti ini? Butuh hidup di hati yang dalam, karena dia sangat smart, seperti apa yang Anda tunjukkan. Waktu kami, Alhamdulillah, juga kemudian impian, kami tanyakan kepada Asyarakat. Ternyata itu dupa. Dan Asyarakat pernah ditanya, Al-Dudu, Ahlul Ilmi, Al-Qalbil Ilmi, Al-Mubdi, Wa Intibata, Dabut. Apakah boleh mengambil ilmu dari orang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy'ariyah menjawab, La yajuzu al-akhdhu amman hadd. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-ghadibu alaihi ayatub. Laila ahlan li hadis. Orang yang berdusta, dia wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia menembung sebagai seorang pelajar. Bahkan dia membuktikan ucap kalimah Muhammad rahimahullah, bahwa tak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali.
0: Maksud bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berapsa? Harus saja terhadap orang yang sekali berdusta. Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya. Terus bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Maka yang seperti ini, wahai Ahona, harus dikembalikan ke Pakibar.
1: Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil. Statement ini menurut kami termamatahan untuk membungkam kesaksian atau para asatidz agar lebih tidak melihat fakta kejahatan Abu Harith.
0: Kenapa? Karena statement ini dimunculkan baik dalam lisannya maupun lewat statusnya.
1: Di saat kami menjelaskan tentang bahaya Abu Harith. Soal ini, Rahman wa Rahimahullah, maka perlu juga untuk kembali menegaskan. Ada kesempatan ini, walaupun bahagia sekali,

dan kesempatan sebelumnya. Jika kedutaan Abu Harith, pengkhianatan Abu Harith, pergaulan bebas dengan Hezri, terbukti dan data yang penting, fakta deal atau penggunaan siapapun, itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kedatangan tersebut. Nah, termasuk takwin al-Syekh Arafat, dengan segala hormat, mungkin dia mengatakan, mengincaan ini sama sesuatu. Orang yang mengatakan bahwasanya statement seperti ini telaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jahl al-fasr muqdamun ala ta'dil al-mubam. Al-Imam Rabi' ibn al-Badri sahibur rawi hajar al-adil rahimani wa rahimahumullah atau rahmahullahu rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan bahwa jika telah mentadil, mentadil seorang sebatas apa yang nampak daku tentang kebaikan, kemudian muncul tulabul ilmi. Berarti kan dia tidak mengatakan ulama. Beliau mengatakan di betul muncul tulabul ilmi. Fawajadu anal haqibata takhtalifu taman. Ternyata tulabul ilmi ini mendapati, wah ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku. Tidak sesuai dengan ilmu. Wala ha'ulah. Alga lepasnya. Ternyata yang aku tadi tersebut, mereka adalah alul bah. Anda sufi dan berita mereka adalah sufi. Anda muhurafiyun. Kuatnya mereka adalah profiyun. Adalah adillah. Ternyata tulabul ilmi ini, mereka menemukan dalilnya. Yusodak. Yukadam ala ta'adili. Maka hendaklah tidak urutan jerahnya tulabul ilmi tersebut daripada adilku, daripada rekomendasiku. Ini al-imam mabir. Sahibur rariah al-badu wa ta'in. Di masa sebelumnya, lu juga mengatakan, Nabi Allah, zakit uras lebih sedar. Dan aku, Allah, tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada berdepan. Wallahi azamuni wa asa'Allah tasukun takad wadara. Dan Allah, orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Namun terjadi di kemudian hari, nampak padaku, sampai pada padaku ternyata mereka memiliki cacat berbahaya. Ini jalan akhir al-imam Rabi'. Ana idha salamai adaka Allah safra fi ila akhir ashadu ma'aytu wa la uzaki Allahi ahadan. Ana sebabkan itu telah kesalahku. Aku melihat dia lho orang yang berdikur. Jika mereka beberapa antaranya yang menarik dalam safra, maka aku lihat apa yang nampak jahat pada mereka. Aku tidak mendahului alam mentazia seorang. Lakin ya ti insan akhir rabah akhir minding. Orang tadi yang tak beramatku yang nampak badannya bertasbih dia. Namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Berarti kan, beliau tak menyebutkan, beliau tak menyebutkan. Barang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tasbih tersebut lebih daripadaku. Wadah ba'alaih akta'an. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Wadah sefa'alaih syah kerafuti adalihi ayajrahu bi'ilmin waibarihi ala jarihihi bil'adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya dari orang yang aku tasbih tersebut, kemudian dia mendarangnya. Dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil wa yufasiru darahu dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya fa yuqaddamu jarhuhu ala ta'dili man hendaklah kalian dahulu ke jarahnya dapat ta'dilku dapat taziyahku wa ana staslamtu dan ana akan menerimanya.

pada adillah dan hal insaf dia menemukan dalilnya atas zatnya terhadap orang yang tersebut. Al-haqqu ma'hu, hak benar berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Ini imam. Kalau tak berlebihan, sulit kita dapatkan seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Dalam ini. Belum imam. Mestinya seperti ini sang sunni sahabi. Apalagi dia sebagai seorang syair. Mestinya seperti ini. Nah. Akan dihafifani wa rahimakumullah. Kami ngadapinkan makumullah. Akan ngadapinkan Pak Adizi. Dalam fitnah Abdul Hariti ini. Dalam kondisi dia mengerti dan memahami. Hakikat Abdul Hariti sebenarnya. Namun dia tetap dihadapinkan Pak Adizi. Ini merupakan bentuk klik buta yang merusak prinsip sunnah wa adillah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adillah ketika itu digunakan di dalam sebuah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sedarnya dia mengatakan bahwa Islah Abdul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditupu oleh sehatinya dan menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka, ini bukti inkonsistensinya. Sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka, sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda. Apa yang engkau jalankan sekarang ini, itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada Salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustad Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab.

warahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan, namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kak, sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kak, dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan. Ada hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Yakni manhajiyah sunniyah salafiyah. Belum. Namun di atas semua hubungan itu, kita katakan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah sunniyah salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka untuk memasuki materi dari judul ini, saya menyampaikan bahwa dahulu pada acara Dawah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijri yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'at Nahjul Arab Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Lahari Kesakar. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidz dalam menangani dan menasihati Abu Lahari sungguh sangat hikmah. Bahkan, berapa kali sebelum beliau berubah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi, dulu beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat

0: أخونا الأستاذ أبو عبد الله سكري pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan. Dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al.
1: Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda, beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulung. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majelis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadhar ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na? Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang Syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada Salafiyun. Jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda Ahuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah as-salafiyyun rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda
1: sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmat.

risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah.

tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an, Allahul Musta'an, Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na? Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat. Dengan segala hormat, mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasiah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda Ahuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan muhadarah kali ini alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda
1: sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan.
0: Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan

Namun, Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement

statement yang global. Sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdullah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau, akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majelis mana, pada detik keberapa, atau dalam tulisan mana, bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada akhuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana, atau pada dan menit keberapa, atau dalam tulisan yang mana, bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah.
Mari kita bedah beberapa poin syubhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Syubhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari syubhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima.
Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika
Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Nah, sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain, untuk memperbaiki kurikulum ma'had minah hajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh tuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah,
sebagaimana yang telah kita ketahui

0: berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i minad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi, ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu 'alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri sahibul rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna haula'i ahlul bid'ah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bid'ah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tullabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu akthar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrohuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu. Dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun Jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini syubhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Syubhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin syubhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها
1: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustadz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, Bahkan
0: ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
1: beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama.
0: Ana ulangi. Dulu,
1: beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah, mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil.
0: Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan.
1: Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman.
0: Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut.
1: Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah.
0: Ustadz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum.
1: Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia.
0: Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa.
1: Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah.
0: Nah, bahkan beliau, akhuna
1: Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru, tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
0: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar,

ketahuan. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdullah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang yang mengungkap data tentang kedustaan dan khianat Abu Harith sebagai pihak yang tidak lama kata anak-anak pada beliau ahuna padang adinda yang ada di Samarinda semua berdengarkan atau tidak membatulangum al-ikhwah sampaikan pertanyaan Abu Fuwa berikut ini di majlis mana pada detik berapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arhat. Nah, ini pertanyaan ini untuk sang adinda yang mana terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta anak kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta anak kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Di majlis mana? Atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut agar kita

0: kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Syubhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta. Bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan subuhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap subuhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Nah, sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minah hajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, al-ustadz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah
1: apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at.
0: Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah.
1: Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu 'alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Syekh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna haula'i ahlul bid'ah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bid'ah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tullabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi'. Ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi
0: yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal, dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan, nah,
1: di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ayyuhal ikhwah as-salafiyun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu,
0: sebelum beliau berubah. Nah. Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah. Untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah. Bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
1: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadhar ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman.

tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Syubhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuk,

0: hidupnya dalam kebahagiaan, menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan subuhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap subuhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdillah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, halis sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minah hajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona al-ustadz Abu Abdillah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah
1: apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at.
0: Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah.
1: Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh. Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu 'alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah Anda tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Syekh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna haula'i ahlul bid'ah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bid'ah. Wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi
0: yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini, sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal, dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini syubhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Syubhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin syubhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
1: ayyuhal ikhwah as-salafiyun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Al-Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu,
0: sebelum beliau berubah. Nah. Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
1: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul Musta'an. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah

Ani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadarahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadarah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadarah tersebut beliau akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda, melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget.
Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami.

0: dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain, untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhaj Hajul Azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, al-ustad Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith, untuk mentahdir.
1: Sebentar, ayuhal ikhwah, bagaimana yang telah kita tadi berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama tuan, atas nama teman, itu sudah sangat tah. Apalagi dihukum oleh seorang da'i bin da'at. Dan sebagaimana itu ternyata dustanya atas nama ulama, dustanya atas nama

0: مسير
1: يلبس ردي يا إخوة.
2: Dan mungkin pada ucapan Anna sebelumnya terjadi satu lisan angin keliru terkait dengan pernyataan Abu Harith bahwasanya diutus untuk memperbaiki manhaj Ahlus Sunnah di Indonesia. Itu maksudnya. Nadiem Kriu mengatakan di mana yang maksud bahwa Abu Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Rofat untuk memperbaiki manhaj Ahlus Sunnah di Indonesia. Ternyata itu sah. Mari kita tanyakan kepada Akhona, kepada Dinda, Ustaz Abdillah yang ada di Samarinda. Apa yang seperti ini? Butuh ijtihad yang dalam, karena dia sangat semar, seperti apa yang Anda tuduhkan. Walaupun ini Alhamdulillah, dua tidak kemudian tidak enak, tapi tanyakan kepada sahabat. Ya terlihat itu Ustaz. Asyik Alfa pernah ditanya, hai dulu, akhbul ilmi, antari bi ilmi al-mubtari, mu'ithabat, kadabuk. Apa boleh mengambil ilmu dari penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu sahabat menjawab, ada dudu al-adu al-adab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alihi ayatuhu wa isa'alan li tadris. Orang yang berdusta, dia wajib atasnya untuk berobat dan tidak pantas dia mengembang sebagai orang pengajar. Nah, akan lebih menukilkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta secara dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dan seorang dai yang tidak berlapis-lapis? Apa yang berarti ini, wahai akhwana? Harus dikembalikan kepada kibar? Kita mengkategorikan acara Al-Tadil sebagai mawazir. Ini menurut kami sepatutnya untuk membungkam persaksian tak tetik pada asatidah agar Safiyin tidak melihat fakta kebenaran Abu Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik dari lisannya maupun dari statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abu Harith. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu juga untuk kembali menegaskan pada kembaran ini, walaupun telah menegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Di kedustaan Abu Harith, pengkhianatan Abu Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dan data yang otentik. Maka ta'adil atau pembelaan siapapun, itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Termasuk tak ada Syekh Al-Fat. Dengan Syekh Al-Fat. Mungkin ada yang mengatakan, ini yang ada Syekh Al-Fat. Kita yang mengatakan bahwasannya, statement yang terimcelaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jah al-jarh al-fasr muqaddamun ala ta'adil al-fuhm. Al-Imam Rabi' Ibn al-Makhuri, sahibur rawi al-jarh al-ta'adil. رحمني ورحمه

hukumnya atau rahimallahu rahmatan wasi'ah. Beliau menentukan bahwa jika telah mentakdir mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak pada tentang kebaikannya, kemudian muncul tulabul ilmi. Berarti kan beliau mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tulabul ilmi. Kawaju anus kita terhafu tamaman. Ternyata tulabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata akhiratnya tidak sesuai dengan kondisi itu. Tidak sesuai dengan adilku. Anak ulama itu tidak bahasa kerana yang takdir tersebut mereka dan al-bidah anda sufiyah dan ternyata mereka dan sufiyah wa anda mukhurafiyun bahawa ternyata mereka dan khurafiyun padahal adalah ternyata Allah bulim ini mereka menemukan dalil-dalilnya al-sadda wa'adda ala ta'diri maka anda didakukan jaraknya tulab ilmi tersebut daripada takdirku daripada rekomendasiku ini al-imrafi' kahibur raya sejahi wa ta'din di mana sebelumnya beliau bisa mengatakan anda wa Allah zakit unasan fi hadal am dan aku ini Allah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada betul wahi lazmi kamsallah tasukun wakada wakada dan Allah orang-orang yang telah rekomendasi tazkiyah tersebut mereka ada orang-orang yang mahu mendampingi aku dan aku meridai mereka betapa teguhnya betapa sabarnya mereka dalam ibadah summa dhaharoli dahum namun ternyata di kemudian hari nampak padaku sampai kepada ternyata mereka memiliki hati yang bahaya. Anak ini apa sih al-imam Rabi' anak ila salamai dan Allah wa safar ra'i wa ila akhir asadu ma'ayu wa ma'ayu zati Allahi akhir anak ada beberapa orang yang ikut sholat bersama aku melihat dia lelah baik berpikir bahkan mereka berada di antaranya yang menemani dalam safarku karena aku melihat apa yang nampak dohir pada mereka dan aku tidak mendalui Allah dalam mencukupi seseorang lakin ya insan akhir alfu adzamini orang tadi bersafar sama aku yang nampak ibadahnya aku bertasbih dia, namun ternyata kemudian hari datang orang lain. Ketika beliau tidak menyebut alim, tidak menyebut ulama, datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tasbih tersebut lebih dari hadapku. Waktu safari akhtan yang nampak dari orang tersebut kesalahannya selanjutnya. Waktu safari syah telah fi alalatihi fayjrahuhu bi'ilmin wal barihnu ala jahhi bil adillah. Ya ternyata dia mendapati adanya cacat orang yang aku tasbih tersebut kemudian dia menjelaskannya. Di mengetiknya ilmu dan menjelaskan jarahnya yang dalil-dalil wa yufassir jarahu dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya faqaddamu jarahu ala ta'dili maka hendaklah kalian dudukkan jarahnya daripada ta'dilku daripada tazkiyahku wa ana istaslamtu dan ana akan menerimanya qaddama adillah al-jarh al-insan khalas dia mengungkapkan dalil-dalilnya asbarahnya terhadap orang yang aku tersebut al-haqqu ma'ahu akan benar berada di pihak dari penjara bukan pihak aku yang menta'dil imam. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Saat tidak ada orang-orang yang dapat sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, berita demikian. Mestinya seperti ini sebagai seorang sufi salafi. Apalagi sebagai seorang syair. Mestinya seperti ini. Nah. Mata yukhah rahman wa rahimakumullah. Memandangkan kata di dalam fitnah Abu Hari kali ini dalam kondisi dia mengerti dan memahami

akhbar hari yang sebenarnya, namun dia tetap mendapatkan tadilin. Ini adalah merupakan bentuk klip buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang aku oleh adidah ketika itu di Jember, di sela-sela Dawah Al-Zah yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abu Harif, kesalahan Tatal, dan langkah yang itu oleh sasat dalam nasabinya adalah kesalahan ikhah. Kemudian saat tiba-tiba berubah menjadi salah dan guru. Kalau yang tempuh oleh para sasat itu guru berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebabkan sebuah hati ini. Maka ini bukti inkonsistensinya Sa'd Dinda Abu Abdullah Suki yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat dan hikmah, nasihat yang penuh kisah yang sadar lah yang tindak. Apa yang engkau jalankan sekarang ini, itu telah menyimpan dari apa yang aku akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan anda adalah you. Jangan berikan kalian tertipu narasi pemberikan fakta yang ditembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Ini sebuah pertama yang kami anggap dari tulisan verbal Sa'd Dinda. Sebuah yang kedua, namun kami melihat sepertinya waktu yang tidak mungkin. Mungkin subhat yang kedua dan berikutnya serta tentangnya kita tunda hingga tahun berikutnya insyaAllah. Walaupun untuk hari ini cukupkan sampai di sini dulu sambil pulang menunggu jawaban dari Sa'd Dinda Abu Ustaz Abu Abdullah Syukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, di inilah Allahu a'lam bissawab. Aku lu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز

فوزا عنا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله، قد كسمتم محض هذا الحمد لله kita kembali bersama dan seksama lanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu saya ingatkan kembali bahwa muhadhah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga jernihan dakwah salafi serta wujud kita yang tulus kepada sesama saudara kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan kegagalan. Judul nasihat yang hikmah dan indah untuk adinda dan merinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam bertanggung jawab kenal. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara anda dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dunia terjalin begitu dekatnya. Persahabatan antara sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil anak yang disebutkan kakak dan anak pun memanggil beliau yang disebutkan adik, adalah hubungan saudaranya yang akrab. Uhuwa, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhat ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kedaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, saya ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1443 Hijriah yang terkenal dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Nahdlatul Ulama, sang adinda Bu Abdillah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Al-Ustaz yang salah. Di sela-sela acara itu pula beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidz dalam menangani dan menasihati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, beberapa waktu yang lalu, seluruh berubah. Ustaz Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Peneguhan dalam Merujuk kepada Ulama. Anak orang dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul

0: kedepan dalam merujuk kepada ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antara yang disebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil.
1: Apa itu nawazil? Insyaallah akan kita jelaskan.
0: Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'ahat dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat ulama, yakni arah tidak senior setempat yang lebih berpengalaman.
1: Ungkapan Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri dalam salamnya tersebut.
0: Bahkan belum menukarkan bimbingan syarwat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia.
1: Perhatikan.
0: Bahkan Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri menukarkan bimbingan syarwat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustazul Alpa Hafizahullah dalam urusan dakwah.
1: Ustaz Syukri tidak mengatakan syarat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum.
0: Beliau menyebutkan atau menikikan syarat memerintahkan para asatidah di Indonesia.
1: Tidaknya lebih daripada kekhususan.
0: Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaz Nulukan dalam urusan dakwah.
1: Bahkan beliau, tahuna, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri
0: dan tegas menanti-wanti bahwa melempati asatidah kudra dan kebaikan mereka adalah sebuah fenomena yang batin, mengandung mafadat besar, berpikir kemusyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat taduk. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tambih pernyataan penting agar jangan sampai seorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru kepada musyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudra, sehingga dia yang sampai kepada ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah. Ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisannya kokoh.
1: Namun, Allahumustaan. Qadallah wa masyafan. Kami sangat dikejutkan oleh informasi.
0: Buat ingat sama Rinda. Sang Adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda Sang Adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda, beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu.
1: Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
Bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang

0: salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah tuangkan dalam tulisan atumiyah dulu, untuk senantiasa merujuk pada asatidz ulama, sebenarnya tukikan kuasanya itu juga adalah apa yang disehatkan oleh Syekh Arafat.
1: Ini warahmatullah. Ada hadis mana sebelumnya? Ini telah dikutipkan. Dua di antara kesalahan fatal akhuna Abu Khalid adalah kedustaan dia yang nyata. Arif adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hada kadzib, ini dusta. Ya akhona al-ustadz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh tuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama...

0: علماء مشايخ. tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah.
1: Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri sahibur rayh al-jarh wa at-ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama. Beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna ha'ula ahlul bidah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bidah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tulabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan jarahnya tulabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah, orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya
0: Aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain.
1: Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku.
0: Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah.
1: Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil,
0: wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku.
1: Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya.
0: Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil.
1: Ini imam. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini inkonsistensinya saat adinda waktu suki yang ada sama dia. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sekarang wahai adinda, apa yang engkau dalam kesan ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, pesan ana kepada salihum, jangan biar kalian tertipu oleh narasi pemutar balikan fakta yang hembuskan. Nah, daerah-daerah kalian baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini sebuah pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru saat tindak. Syubhat yang kedua,

Kamu kan melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak mungkin kan? Mungkin coba yang itu dan berikutnya serta tantangannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya Sam. Adapun untuk hal ini kita akan sampai di sini dulu sambil pulang menunggu jawaban dari sang adinda Kuna Usata Bada Sukri terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini, semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, bismillah. Allah alam bisawab. Aku lupa. Astagfirullah alibarakum. Walisahil mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحماني ورحمكم الله, ada kesempatan muhadhah kali ini alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu ingatkan kembali bahwa halat kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud cita-cita yang tulus kepada saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami berjudul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan.

judul nasihat yang hikmah dan indah untuk adinda di Samarinda, sebut tujuan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berbagai perkenan. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara anak dan ustaz Abu Abdul Syukur Afakullah dulunya terbalin begitu dekatnya. Persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil anak dengan sebutan kakak dan apun memanggil beliau dengan sebutan adik. Ada hubung persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, marhajiyah, sunniyah, safiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan marhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi, lebih mulia, di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ada yang menyebutkan bahwa dahulu pada acara Dawah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 jeng keempat tahun 1447 Hijriyah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada

kepada para duat kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul musta'an. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah,
Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abu'l-Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadhar ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan
Laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na? Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari. Bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui

0: Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Nah.
1: Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith,

0: pergaulan bebasnya dengan hizbi. Terbukti dengan data yang otentik. Maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Syekh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur raih al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah,
1: Ini syubhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Syubhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin syubhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal ikhwah as-salafiyyun rahimani wa rahimakumullah.
0: Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan, namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, ayuhal ikhwat, rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau.

sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun, Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
Bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Syekh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafah pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwan.

otentik. Maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Syekh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu akthar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku

tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami
tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Syubhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin syubhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda Ahuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini
Alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan, namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul
kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh.
Nah. Namun, Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami nah sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianat. Laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal ustaz, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan

0: daurah al-muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah al-muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah al-muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui dan ini, kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika
1: Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil. Kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allah Akbar. Allah Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Syekh Al-Fatih. Al-Sahih. Innaka wa tata Abul Harith. Islahi. Manhaj ahli sunnah di Indonesia. Afima makna. Wahai sifat benar. Engkau telah mewakilkan Abul Harith. Mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah pada Indonesia dan redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minah hajul asr dengan ma'had minah hajul asr dengan tegas langsung belum jawab hati ibsa ya akhona al-ustaz Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini gukuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga kerenuduh bahwasannya asatidah ulama atau asatidah yang melakukan ifadnya Abu Harith sudah enggan dan tidak kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Terus kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Azkari, juga telah sampaikan kepada Syekh Abdul Bari, Ustaz, tentang bertanya Abu Harith, dan semua tidak ada yang mengingkar. Bahkan sampaikan kepada kami, tidak ada data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah memintakan untuk menahdir Abu Harith.
0: Sendiri ayuh ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apa dilakukan oleh seorang da'i bina du'a?
1: Terus bagaimana lagi ternyata dustanya atas nama ulama, dustanya atas nama masyayikh.

0: Ну, или слабее, и хуй.
1: Dan mungkin ada urapan enak sebelumnya terusap kurisan dan mungkin keliru terkait dengan penyerahan urhari bahwa saya diri utus untuk memperbaiki manhaj sunnah di Indonesia. Maksudnya, Anda mungkin keliru mengatakan di mana yang Anda maksud bahwa Abu Hari ketika itu mengaku bahwasanya ia telah diutus oleh Asyik Al-Fat untuk memperbaiki manhaj sunnah di Indonesia. Ternyata itu sah. Saya tanyakan kepada Allah, kepada Adinda, Ustaz Abu Abdullah yang ada di Madinda, apakah yang seperti ini? Butuh jitih yang dalam, cara dia saksama, seperti apa yang ada tuduhkan? Bahwa ini Abdullah juga tidak kemudian yakin, tetap kami tanyakan kepada Asyik Al-Fat. Ketika itu dusta. Dan Asyik Al-Fat pernah ditanya, Hai Abudu, Abdul Ilmi, Antan Bil-Ilm, Amu Tadi, Wa Intarata, Kenapa? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang untuk ilmu yang baru yang telah terbukti sahnya? Lalu itu Asyik Al-Fat mendawa, Ya Juzu, Al-Ahdu, Amman, Kadab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdosa. Al-Kadabu, Alihi Ayyadu, Al-Sahani Kadis. Yang berdosa, yang wajib atas untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Akan beri menikmati ucapan dari Imam Ahmad Rahimahullah bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sesali. Lalu bagaimana? Kalau ternyata dusta orang dari ini adalah dusta yang berlapis-lapis. Kalau saja orang yang sekali berdusta, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu dari ini. Lalu bagaimana dengan seorang dari yang dusta yang berlapis-lapis? Makin seperti ini, wahai akhwana, harus kembali kepada kibar. Maka yang kami berikan al-jarah wa ta'dil sebagai nawazi. Statement ini menurut kami pertama untuk membungkam saksian data para asatid agar Salafiyin tidak melihat fakta jahat Abu Hari. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abu Hari. Ikhnibdi rahimahin wa rahimahullah. Maka perlu kembali anak tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah anak tegaskan pada kesempatan sebelumnya. Jika ada dusta Abu Hari, pengkhianatan Abu Hari, perbuatan basnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka takdil atau pembelaan siapapun, itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Termasuk takdilnya Syekh Al-Fat dan segala hormat. Nanti ada mengatakan, ini cara ini sama Syekh Al-Fat. Orang yang mengatakan bahwasanya yang seperti celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam aplikasikan kaidah yang salat hajar al-fasar muqaddamun al-adil muham. Al-Imam Rabi' Ibn al-Khoi, sahib al-Khoi, sahib al-Khoi, sahib al-Khoi, rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu

permen wasiah. Beliau permenkan bahwa jika aku telah mentakdir rezekinya seorang sebaras apa yang nampak padaku tentang kebaikannya yang dia muncul mengutulah bulu emik. Berarti beliau mengatakan ulama, beliau katakan tiba-tiba mengutulah bulu emik. Wajadu anal hakikata takhtalif tamaman. Ternyata labu lemi itu mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan kondisiku, tidak sesuai dengan dakwahku. Wakana haklah ibadah bangsa. Ternyata yang aku tadi tersebut mereka adalah ahli bidah. Wakana sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wakana khurfiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurfiyun. Maka dalam adillah ternyata labu lemi ini mereka mengemukakan dalilnya. Yusadak yuhadam ala ta'dil. Wakanaklah didahulukan darinya labu ilmi tersebut daripada adilu, daripada rekomendasi itu. Ini Imam Rabi'i sahibul rayi al-jari wa ta'bim, di mana belumnya beliau sudah mengatakan ana wallah zakaitu nasr fi hadal am, bakui wallah di tahun ini telah memberikan nasia kepada bahan wallah lazamuni wa masa'ullah tamasurun wa kada wa kada dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi setiap tersebut adalah orang-orang yang dahulu mendukungi aku dan aku sadar mereka tubuhnya tetap sadar mereka di dalam ibadah tumadhali jahum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku disampaikan kepadaku ternyata mereka memiliki cara yang berbahaya. Ana ini ucapan akhir al-imam rabi ana ila salamai wadadar Allah wa safar ma'i wa ila akhir asad ma'ayu wal ucapan di akhir ana beberapa orang ikut telah bersamaku. Kulih dia adalah orang baik berjahit. Bahkan mereka berapa di antara yang menemuk dalam seferku. Maka aku melihat api yang nampak doir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam tazkiyah seorang. La tidak ti insan akhir.